0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan wan.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: datang makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So berapa lama jadi petani dan Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggu ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Yeah.
2: DPB dah apa Pak?
3: DP keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar begitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak, tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan. Juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang. Oke.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: simpan.
1: Baik, dan kembali terima kasih kebersamaan Anda yang masih terus menyatu bersama kami program 4 RRI Manado di kesempatan hari ini Jumat 18 September 2026. Dan sambil Anda menikmati sajian lagu-lagu pilihan bersama kami pagi hari ini bersama saya Joyce untuk Nyur Melambai Pagi. Satu informasi penting untuk Anda sahabat budaya ya, ini tentang RRI Fest 2026 yang kembali hadir menyapa pendengar setia. Acara akbar ini dimeriahkan Mobile Legends Turnamen, Bazar Pangan Murah dan UMKM. Kemudian ada juga donor darah, aksi jaga pantai, lomba yel-yel, announcer challenge, kemudian cosplay, dance competition hingga vlog competition. Jadwalnya jangan lupa catat tanggal 17 sampai 18 September 2026, jadi sudah berlangsung sejak kemarin ya. Bertempat di Auditorium RRI Malalayang diselenggarakan Mobile Legend Tournament, donor darah serta bazar UMKM. Kemudian puncak acara digelar pada Sabtu 26 September 2026, berlokasi di Manado Bay, diisi aksi jaga pantai, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, serta vlog competition. Seluruh kegiatan gratis. Kemudian transaksi di bazar UMKM didukung penuh melalui Kris. Acara terlaksana berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, kemudian Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Lulei Hotel Manado, dan Trijaya Motor Samrat, serta didukung Teh Tongci, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO. Bersama instansi pendukung PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, DLH, BPBD, dan PBESI. Informasi lebih lanjut sahabat budaya, juga pendaftarannya, Anda bisa menghubungi nomor kontak Vika di 0812-8686-6033 atau media sosial @RRI_Manado. Itu dia informasi untuk Anda, terima kasih kembali kebersamaan Anda yang masih terus menyatu bersama kami. Saya temani nanti sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

0: emang anda lihat baik ini enggak?
1: Oh, di Andy ininya enggak ada hambak dia. Kurang ada minong-minong terus.
2: Kenapa sih, so? Ini mau pusing bagi kita.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kan takut ke lebah ko. Jangan awak le sedangkan kau bau je mati dia lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ tak tumbuhnya nama sialang ko tadi. Badalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kau selo batang saja beli dan sebal tak umi bayi yang kau tak sampai loket dan saja siula gerang anjang siula lidi daun silana yang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu di no. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah, memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya bilang deh, mada nenek mama di dulu kan, kami lah bersama, mau bau, onge, keluang, itu siapa menobang di dondo si kubah bau dulu. Ambo anak buah ambo yang menobang, kebayu mau kubah bau, sebatangnya. Mabak kayu dulu kan, masuk dulu kan, barang-barang. Nah, bau bayu si kubah bau.

Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Lapa 8,6 perempat tapi mata suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari sahabat budaya dimanapun Anda berada di hari ini juga ya. Pastinya Anda bakal mendengar suara dari Nyong Rizla sampai 9 pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana Anda punya kabar di pagi menjelang siang hari ini ya, yang DP cuaca sangat-sangat very good ya, bagus banget ya. Semoga di edisi hari Jumat ini ya, tepatnya di tanggal 18 September 2026 ya, pekerjaan Anda lancar ya, dan keadaan Anda juga sehat walafiat ya, dan yang masih pada sakit orang doakan juga di hari ini ataupun di besoknya cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, DP informasi juga dengan DP lagu-lagu yang bakal diseladirkan untuk semua ya, sampai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Oke ya, masih dengan lagu-lagu yang begitu asik, begitu menyenangkan, yang bisa bertambah mangsa budaya untuk bekerja ya, dan lebih semangat lagi di pagi menjelang siang hari ini. Oke, tetap bersama kami di 88,64 FM dan suara budaya Kawanua.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Nyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.

Balik lagi sama budaya masih dengan Nyong Risla di Nyur Melambai Siang. Ya, bagaimana lagu-lagu yang Risla suarirkan bikin Anda lebih semangat lagi ataupun malah Doni ya. Semoga lebih semangat lagi ya. Jangan patah semangat di pagi menjelang siang hari ini ya. Walaupun bisa dikatakan banyak orang bilang hari Jumat ini hari pendek, tapi dalam pikiran Risla hari Jumat ini sama Jo dengan hari-hari biasa ya. Cuma DP beda, mungkin ada DP jeda sedikit karena umat muslim ya bakal menunaikan ibadah sholat Jumat. Mungkin tak jeda seperti itu, makanya banyak orang bilang Jumat itu hari pendek. Tapi kalau Risla Pratt sendiri, hari Jumat ini sama juga dengan hari-hari sebelumnya ya, aktivitas. Oke okay, ya, pastinya nanti sebentar di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 tepat nanti bakal ada teras UMKM. Informasi seputar UMKM yang bakal Risla hadirkan se-Indonesia terkhusus di Sulawesi Utara.

0: Rah, Ngana sempurna dengar istilah pengaruh utaman gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengaruh utaman gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, nih. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torang pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, nih. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengaruh utama gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di torang pelingkungan.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru merombong mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang, aku galau. Kek sialang batang saja beli dan sebal tak umi bayi yang kota sampai loket. Dan tiada siulah gerang, anjang siulah lidi, daun silana yang pucuk, siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu dino. Nah, malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya bilang deh, mada nenek mama sih dulu kan, kami lah bersama, mau bau. Onge keluang itu siapa menobang di dondo si kobol dulu. Ambo anak buah ambo ni menobang ke bayu mau kobol sebatangnya. Mbak kayu dulu kan masuk dulu kan pernah ada. Ah, bapak kayu si kobol.

0: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa.
2: Pelaman komandan perempatan pemara suara budaya Kawanoa. Nyur melambai siang, masih badengar suara dari Nyong Rislah ya, sampai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Teras UMKM, di mana Rislah mau bagikan informasi seputaran UMKM se-Indonesia, terkhusus Sulawesi Utara, Manado dan sekitarnya juga ya. Yang di siang hari ini masih bekerja ya, nyandak tak masuk hari libur ya, off day di hari ini, semangat untuk bekerjanya ya. Semoga lancar, aman, terkendali ya, sampai jam kerja usai juga. Yang off day ya, selamat menikmati waktu istirahat, waktu libur ya di hari ini ya. Sempurnakan hari libur Anda dengan begitu menyenangkan, begitu ceria, begitu happy ya. Bersama pasangan, keluarga, sahabat, kerabat, saudara, dan lain-lainnya ya. Jangan lupa makan siangnya ya. Untuk yang beragama muslim, mungkin para kaum Adam ya, laki-laki terkhusus, Anda di hari Jumat seperti ini, sadikile bakal menuju ke masjid, musholah terdekat ya, karena bakal menunaikan ibadah sholat Jumat ya. Oke, sahabat budaya, pastinya Teras UMKM yang bakal terus update untuk semua ya di Nyur Melambai Siang. Pantengin terus bersama kami di Propertis Mardo, Suara Budaya Kawanoa. Masih di Nyong Rislah.

0: Hai Wowo, tumben nggak na ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

0: Aku baru sadar, aku sering menatap, tapi jarang benar-benar melihat.
1: Melihat apa?
0: Melihat orang dengan disabilitas, tapi langsung berasumsi mereka tidak mampu.
1: Padahal yang mereka butuhkan bukan tatapan iba.
0: Lalu apa?
1: Kesempatan, kepercayaan, ruang untuk membuktikan diri.
0: Jadi selama ini aku yang membatasi.
1: Kita semua pernah, tanpa sadar.
0: Kalau aku mulai dengan menghargai, apakah itu sudah cukup?
1: Itu awal yang sangat berarti. Disabilitas bukan penghalang hidup.
0: Yang menghalangi adalah cara pandang kita.
2: Mari buka hati, berikan kesempatan yang setara.
0: Masyarakat inklusif dimulai dari hati yang mau peduli.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Lagi di Nyiur Melambai Siang ya, Teras UMKM. Nah, sahabat budaya, capaian KKI 2026 ya turut menjadi momentum bagi UMKM Sulawesi Utara untuk memperluas pasar dan memperkuat branding produk lokal ya. Satu, ditunjukkan kain pinawetengan, produk tenun premium ya khas Sulawesi Utara ini yang terinspirasi dari guratan ataupun pahatan pada situs sejarah Watu Pinawetengan ya di Kabupaten Minahasa. Nah, pada pameran KKI ini, kain pinawetengan ini mencatat total penjualan sekitar 110,3 juta rupiah ya. Angka ini juga meningkat 5 kali lipat dibandingkan capaian tahun sebelumnya ya. Penguatan branding produk kopi Sulawesi Utara juga terlihat melalui kopi Arabica Tomohon dari El Mons Coffee yang semakin mendapat perhatian di pasar nasional. Produk ini juga memperoleh eksposur melalui penyeduhan langsung oleh World Barista Champion dalam rangkaian KKI 2026 melalui program Takeover Bar Cangkir Nusantara. Dari sisi lain juga memperluas pasar global, narasi vanila, produk vanila berkualitas tinggi asal Sulawesi Utara berhasil membuka akses pasar ke Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan melalui bisnis matching dan penandatanganan letter of intent LOI ya. Kerjasama juga tersebut mencakup pengiriman sampel vanilla beans, powder, dan pasty kepada buyer SEF, ya, Synergy PLT, Blitz & Co. dari Malaysia. Selain narasi vanilla juga mengirimkan 20 kg vanilla beans senilai $2,500 kepada global Mandeling, ya, Coffee Korea dari Korea Selatan serta dapat produk vanilla peach dan vanilla powder ke Indonesia House of Band Tokyo dari Jepang. Nah, tidak hanya vanilla, kopi rebusan Gunung Ambang asal Kota Mubagu yang memiliki kualitas ekspor juga berhasil memperluas jejaring pasar melalui bisnis matching dengan Indonesia House of Band Tokyo dari Jepang. Ya, capaian ini juga menjadi bukti semakin terbukanya peluang produk unggulan Sulawesi Utara untuk menembus pasar global. Penguatan kualitas produk, branding, inovasi, serta jejaring bisnis menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM daerah.

0: Wah, akhirnya bersih juga taman kita. Keren ya, kita semua bisa kerja bareng begini.
1: Iya, ini baru namanya gotong royong. Walau beda agama dan budaya, tetap bisa satu tujuan.
2: Bener banget, kadang orang lupa padahal perbedaan itu justru bisa jadi kekuatan dan bukan penghalang.
0: Betul. Kita bisa jaga lingkungan, lestarikan budaya, sambil tetap saling menghargai keyakinan masing-masing.
1: Kayak hari ini habis bersih-bersih, besok aku ada upacara galungan. Kalian boleh ikut lihat kalau mau.
2: Wah, seru tuh. Aku juga minggu depan ada kegiatan di gereja. Kalian juga boleh mampir.
0: Dan aku akan ajak kalian ke pengajian remaja bulan depan. Kita bisa belajar banyak hal dari satu sama lain.
3: Harmoni tidak lahir dari keseragaman, tapi dari saling menghargai dalam keberagaman. Jaga lingkungan, lestarikan budaya, rawat toleransi beragama. Astacita 8, Jalan Menuju Indonesia yang Damai dan Beradab.

0: Hey Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dari liar tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu?
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Itu dia, siapa yang enggak tahu lagu yang viral di tahun ini ya. Vicky Salamor featuring sama Freshly ya, dengan Cerita Indah. Oke. Sahabat Budaya, usaha cemilan Rindu Preti terus dikembangkan dengan target menjadi satu usaha cemilan yang mampu bertahan dan berkembang dalam beberapa tahun ke depan ya. Pemilik cemilan Rindu Preti, Bimba Naung, saat dihubungi oleh Perdua melalui program Santai Siang pada Sabtu kemarin ya, dulu tepatnya tanggal 15 ya Agustus, mengatakan dirinya memiliki target agar usaha yang dirintis dapat semakin dikenal masyarakat dan memiliki pelanggan yang lebih luas. Menurutnya untuk pencapaian ini juga target diperlukan konsistensi dalam rangka menjaga kualitas produk serta menghadirkan inovasi agar cemilan yang ditawarkan tetap diminati oleh konsumen. Cemilan Rindu Preti tidak hanya menjadi usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga, tapi juga dapat berkembang menjadi usaha lokal yang mampu membuka peluang dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Target tersebut juga akan diwujudkan secara bertahap dengan mengutamakan kualitas pelayanan kepada konsumen ya, dan semangat untuk terus belajar dalam mengembangkan usaha. Oke, Sahabat Budaya, cukup sampai di sini ya, Tiras UMKM ya. Nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah bakal ada Torang Deng Torang, pastinya lagu-lagu pop Manado ya, yang Anda bisa request ya di siang hari ini juga. Nanti sebentar ya. Oke, pokoknya masih di Nyoris lah, di Nyur Melambai Siang.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: awal-awal kami bina tuh daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. So, kalau nya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami, meminta ini mainkan di sini. Terkadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal, berapa orang memberi kami, kami main.
1: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
2: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur, menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di Sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anakku ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang Bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan Bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memanda selalu saya kreasi, ada kuntau kita kreasi, menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agung mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil. Belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di saron.
0: Sanggar seni budaya bak jamur merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami se anak-anak di Sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anakku ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang Bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

Tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal, Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggamnya.

0: Suara Budaya Kawanua.
1: Lapa 8,6 Propot FM Suara Budaya Kawanua. Masih deng nyong risla di nyur melambai siang ya. Torang so maso dengan acara request torang deng torang. Pastinya lagu-lagu pemanado apa mau risla putar untuk anda semua. Pastinya risla buat tunggu sampai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat menyantap makan siang untuk anda semua yang masih bekerja di hari Jumat seperti ini juga. Dan selamat beribadah juga untuk yang beragama muslim ya. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat di jam begini ya. Semoga ibadahnya lancar dan khusyuk juga. Amin. Oke. Cuaca masih panas sahabat budaya ya. Pastinya sedap sekali kalau baju mur pakaian ya. Maupun juga jemur-jemur sepatu, kasur. Pastinya hanya taruh setengah jam pastinya sok kering sekali ya. Karena lebih panas, kalah-kalah panas rice cooker ya. Karena panas gunung berapi, kalah-kalah DP panas siang hari ini ya. Oke, okay? Jadi selamat tunggu untuk anda semua yang mau gabung di acara request ya. Torang-torang lagu pop Manado ya. Kalau anda request selain lagu pop Manado, mohon maaf. Ya, enggak bisa Risla putar ya. Ini khusus lagu pop Manado. Oke, SMS 1 WhatsApp 0853424928.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaan.

0: Hai, Wawo, kemana ini? Dapat lihat muru-muru terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutup rompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Plus 88 AM.

Masih dengan Nyong Riz lah ya, di Nyiur Melambai siang ya, masih dengan acara request ya, torang deng torang ya. Siang juga buat Ibu Jusje sekeluarga ya, di siang hari ini katanya mau request lagu Kita Ada Perasaan, mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas dan Pak Gemini Man di Winetin dan Ibu Silangen ya, detailing Anua. Halo, selamat siang Ibu Lina, Pak Gemini Man dan Ibu Silangen, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang, Ibu Lina, Pak Gemini Man dan Ibu Silangen. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusje, selamat berdengar Jone, Ibu Lina, Pak Gemini Man dan Ibu Silangen. Semoga terhibur buat penyiar Nyong Ganteng, Nyong Rizla, thanks ne. Okay, thank you juga buat Ibu Jusje, semoga gabung di acara request ya, torang ding torang edisi hari ini juga ya. Okay, next. Siang juga buat Julita Rompas sama keluarga tercinta ya, di siang hari ini ya, katanya request lagu Ayam Jago ya, dari Isti Yulistri ya. Buat Kak Risla, makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya Julita, mau kirim salam buat 3 orang spesial, ada Bung Semi Senduk di Derer ya, Kak Heni Karina yang lagi mengembara di Malaya Manado. Salam kompak selalu ya. Mem Femi di Jaya Lolok juga buat Kak Risla, makasih. Yang lain nanti sabar sore nih Jone. Buat Kak Risla, makasih, selamat siang. Siang juga. Oke. Okay? Ya, Risla putar dulu 2 requestan ya, yang sebagabung di SMS atau WhatsApp ya, di acara request torang deng torang.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

Itu dia requestan Ibu Jusje maupun juga Juli Terompas ya, yang Risla seputar di Torang Deng Torang. Oke, okay? Risla masih menunggu sampai menjelang pukul 14 waktu ini setengah ya. Jadi buruan marapat juga mari ya, di acara request Torang Deng Torang. SMS ataupun WhatsApp 0853 42 4928.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato' Norbek, mengungkapkan, ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, jadi ya, tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam begitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Dato' Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latuk, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

Balik lagi masih di acara request orang deng torang. Ya, selamat siang buat Bang Yos ya, alias DP alias Yos ya, nama lengkapnya Yeskiel Orlando Sitangga ya. Katanya mau request. Lagunya Lola Drakel ya, kita tetap sabar ya. Oke, sahabat budaya masih punya agak sedikit banyak DP waktu ya, karena Risla masih batunggu sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah ya. Berhubung sebentar di jam pagi itu sampai menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah bakal ada suara budaya Nusantara ya. Risla mohon undur diri nanti sedikit ya di ruang dengar Anda pastinya ya. Oke. Jangan lupa bawa makan siang ya, karena bawa makan siang penting, apalagi Anda yang masih lanjut untuk bekerja ya di hari ini juga ya. Besok Anda yang off day ya, libur Sabtu Minggu, pastinya cari planning mau kemana di besok hari. Walaupun bisa dikatakan agak sedikit tanggal-tanggal tua sebab budaya ya. Jadi semangat untuk Anda semua bekerja, semoga lancar sampai jam kerja usai juga. Langsung Joh, Risla mau putar requestan dari Bang Yos dari Banjarmasin.

itu dia barusan tadi Rizla seputar requestan dari Bang Yos ya, di Banjarmasin pastinya ya. Lanjut, masih di acara request Torang Deng Torang ya. Yeah. Siang juga buat Kang Alex yang posisinya katanya ada di Sarapung depan BRI. Semangat Jo ya buat Kang Alex. Dan jangan lupa juga makan siang ya. Jangan terlalu forser mancari ya. Dan hati-hati jalan, oke? Okay? Katanya request lagu Setuang Anak Sayang. Oke, okay. Ya. Yeah. Dan ada juga buat Ibu Carolina ya. Yeah. Katanya mau kirim salam buat Ibu Jusyu sekeluarga, semoga ada sehat-sehat itu orang semua. Buat Bang Rizla, makasih Joni, shalom. Oke, makasih juga dan selamat siang juga untuk Ibu Carolina berserta keluarga yang mungkin lagi badengar di frekuensi kami maupun juga AM, aplikasi digital audio streaming di ri.co.id ya. Oke, okay, yang mau gabung masih Rizla tunggu sampai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Di SMS atau WhatsApp 0853 42498. Oke, pastinya Ibu Carolina katanya suruh Rizla pilih Jo ya, lagu dari Exik ya, Cinta Abis di Pulsa itu Jo ya. Oke, langsung Rizla mau putar requestan dari Kang Alex maupun juga Ibu Carolina ya.

Sahabat budaya, kelapertat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelapertat berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelapertat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelapertat memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelapertat. Rompat, suara budaya Kawanua.

Itu dia requestan dari Alex maupun juga Ibu Carolina yang Risla seputar. Dia cari request orang, deng torang. Oke, Risla masih tunggu setengah jam lagi sebelum Risla ajak untuk semua badengar suara budaya Nusantara, di mana Risla bakal relay ke Perempat Jakarta, Perempat Network seluruh Indonesia ya.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Mm-hmm. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, ini mungkin dengan sesi terakhir ini ya, satu requestan aja yang bakal playkan DP lagu di acara request Torang dan Torang ya, sebelum saya ajak bergabung di Perempat Jakarta ya, Suara Budaya Nusantara. Selamat siang Bung Penyia, siang juga buat Ibu Julin Silangin ya, seputaran Lorong Anoa, katanya request lagu Rindu Ngana ya. Kirim salam juga buat Ibu Jusjo di Perum Rizky Kolongan, makasih nih, so kirim salam, salam balik juga buat Ibu Jusjo dan pendengar setia Perempat di mana saja berada. Tampias buat Bung Penyiar Jo eksis terus di udara. Amin. Selamat dengar Jo. Kang lagi Mami Julin disalangin yang request moga terhibur. Amin. Oke. Okay. Ya, langsung Jo harus memutar requestan dari Mami Julin disalangin.

Itu dia requestan sesi terakhir ya, Risa Seputar, requestan dari Mami Yulin ya, di Silangin, seputaran Loro Anu apa sihnya ya. Oke, sahabat budaya, makasih banyak yang sempat gabung dan cari request ya di New Rumah Lambe Siang, dan juga makasih banyak yang sempat temenin Risla di New Rumah Lambe Siang ini juga. Nanti sebentar di New Rumah Lambe Sore ditemani sama Fani dari pukul 15 sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, selamat beraktivitas ya, jangan lupa makan siangnya, jaga kesehatan, salam sehat. Next, baku dapat lagi dengan Nyong Risla di Nyur Melambai pagi besok. Oke, okay? Risla pamit, bye-bye.

Intra tadi tuh soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan upload simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemkat Bulungan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memperluas akses internet gratis melalui program WiFi Bulungan Hebat 2026. Kepala DKIP Kabupaten Bulungan Yunus Luat kemarin mengatakan, program ini mencakup 27 titik termasuk 11 lokasi baru di sejumlah ruang publik dan fasilitas pelayanan masyarakat. 11 lokasi baru ini meliputi taman, gor, pelabuhan, puskesmas, sekolah, serta fasilitas pemerintah dan kesehatan di wilayah Bulungan. Yunus Luat mengatakan program ini merupakan komitmen Pemkat Bulungan mendekatkan layanan digital agar ruang publik, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pusat pelayanan masyarakat terkoneksi dengan baik. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa setiap hari kami hadir dari hari Senin sampai Jumat, Abang Po. Kita keliling Nusantara ya Abang Po ya. Kali ini ya kita bakal bersama dengan RRI Palangkaraya. Ngangkat judul hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu, ah kayaknya gak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin gak? Enggak, ah oh, iya deh. Halo, selamat siang Kak Suneta, apa kabar? Yo, suaranya halo, mana?
4: Kok Nopa gimana?
3: Ih kenapa, Nopa, gimana? Lah kenapa bolak-balik gitu suara? Ayo, kabar baik, alhamdulillah. Kenapa tuh hilang-hilang timbul suaranya? Dicoba.
4: Pak Nopa, gimana nih udah?
3: Ini udah. Lah kok begitu-begitu ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live YouTube ya, agak sedikit terganggu deh. Itu Aye bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta. Boleh disapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong lagi?
4: Terima kasih Pak Nopa.
3: Iya.
4: Oke. Okay. Ini masih ada sedikit trouble.
3: Ya, mungkin lebih baik live YouTube-nya di hilang dulu sebentar, karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube, katanya sih begitu ya. Kalau misalnya nggak dapat setelannya seperti itu sih, aman nggak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya, dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta boleh dicoba lagi? Ya.
4: Halo, Pak Nopa gimana?
3: Oh, udah, coba. Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana, Kak?
4: Jelas.
3: Oke, udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Kak Suneta, hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
4: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
3: Ya udah, daripada panjang-panjang, mumpung ini udah agak baikan ya, silakan Kak Suneta dulu ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini, Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Suneta, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
4: Oke, terima kasih Pak Nova waktunya. Pendengar dimanapun Anda berada, ya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Kula Pahari, Tabe Selamat, Linggu Nalatai, Salam Sehujud, Kerende Malempang, Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga.
3: Halo, Kak Suneta, suaranya malah hilang.
4: Oh gitu ya?
3: Suaranya iya, nah ini timbul lagi. Ya. Tadi masih double-double ya?
4: Kondisi kabut asap ya, yang masih kita rasakan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, Kula Pahari, di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang Pak Aditya.
5: Selamat siang Ibu.
4: Oh, gimana kabarnya?
5: Kabar baik Ibu. Bu Suneta apa kabar?
4: Baik juga, sehat.
5: Syukur.
4: Oke, Kula Pahari, kita juga undang nih ya nanti kebersamaannya di lain telepon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih Pak Aditya?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta, selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa, menciptakan suatu, budaya seperti itu ya, bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih ya Pak Aditya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, Ibu Suneta.
4: Oke. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda, dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu, tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan. Kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengedukasi, mengeducate masyarakat-masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
4: Oke. Itu tadi ya, Kulapa Hari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah, dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat, pemerintah, agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini, semacam bentuk kearifan lokal ini, memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam?
5: Oke, kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada tataran pemerintah, hanya pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah seperti itu Ibu Suneta.
4: Oke, siap. Terima kasih ya. Harus satu arah.
5: Betul, harus satu arah. Jadi kok kedua arah Ibu Suneta. Kalau satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya seperti itu saja.
4: Dua arah.
5: Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Nah, betul. Jadi dua arah ini harus sejalan.
4: Siap.
5: Begitu Ibu Suneta.
4: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
5: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan pengetahuan itu dari turun-temurun dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini, bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
4: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanamkan kepeduliannya terhadap lingkungan sejak dini?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk bagaimana membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini tidak hanya berbicara terkait dengan, oh, kearifan lokal secara teoritis seperti ini, oh, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini, tidak hanya berhenti pada tataran itu saja. Tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
4: Iya.
5: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
4: Barangkali kalau cuma teori mereka juga masih belum terlalu paham.
5: Betul, Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya hafal teori, tapi praktisnya mereka, ini seperti apa ya?
4: Lalu bingung
5: seperti, gitu. Lalu bingung mempraktekannya seperti apa.
4: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakat ini ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya, atau menggunakan apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
5: Oke, terima kasih Bu Suneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini. Bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih Pak Aditya. Betul. Sungguh jelas nih.
5: Iya.
4: Seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
5: Betul.
4: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul.
4: Karena misalnya, apa yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari.
5: Betul.
4: Sehingga kabut asap berkepanjangan.
5: Iya, ya, sudah raya. Lebih satu bulan ya Ibu Suneta, iya. Ya. Betul.
4: Karena kita di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu nggak enak-enak.
5: Betul. Ya. Paru-paru kita seperti mangga ya.
4: Iya. Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir, penutup gitu ya maksudnya, apa yang ingin Pak Aditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon? Banyak sekali yang sudah berdiri dan masuk, pengen tahu seperti apa sih. Dan mereka juga sangat penasaran di Palangkaraya Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutla itu seperti apa.
5: Betul.
4: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja. Tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya. Sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ. Kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah, nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita.
4: Iya, terima kasih Pak Ria, pendengar Perempat RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, untuk Kulo Pahari yang gak sabaran banget nih ya untuk bergabung, kita kembali ke Teropa Jakarta dulu.
3: Oke, Kak Suneta, jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta.
4: Iya, nah Pak Nopa.
3: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
4: Ini hadir di studio.
3: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Studio. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber kita hadir di studio ya. Saya kira tadi narasumbernya by phone, nggak ya? Hadir ya. Oke deh kalau gitu. Sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
4: Palangkaraya di 0536
3: 3235 9. Kembali lagi suaranya. Baik Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak dulu ya. Dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita bakal kembali lagi. Semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silakan ya di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812-1124928. Kak Suneta boleh diulang lagi teleponnya?
4: Oke, di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-1233.
3: Baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
2: Orang. Iya, penopa.
1: Oh iya, narasumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, gak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net. Narasumbernya mana, Kak Nova gitu, Mpok Nope? Ada, tadi udah kelihatan kan, ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi, kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan, Kak Suneta, berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0536 3235 99 3235 08 11 52 0 12 33 52 0 12 33.
1: Kenapa gitu lagi itu? Ya untuk Jakarta seperti biasa di 0812 1124928 0213504510. Kalau sudah ada Palangkaraya, mari kita coba dulu, mari kita try dulu ya bagaimana penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.
2: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
3: Halo, selamat siang Kakak Soneta.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova yang bleem-bleem.
1: Selamat siang Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, lanjut Kak Soneta.
3: Leman di Leman. Soneta. Halo,
1: iya?
3: Leman di Lampung.
1: Selamat.
3: Lampung, iya, Leman di Lampung.
1: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
3: Iya, itu siapa nasumnya Kang Nana? Bapak Aditya.
1: Iya, betul.
3: Iya. Begini, selamat siang. Assalamualaikum Bapak Aditya.
4: Selamat siang.
3: Iya, salam kenal.
4: Salam kenal Bapak. Ya.
3: Saya masalah hutan ini ya. Saya mau nanya nih. Kesatu, apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan, ada penunggunya itu. Maksudnya itu macam makhluk halus gitu kan.
1: Yeah.
3: Yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu, bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja. Makasih.
4: Iya. Yeah. Terima kasih.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Oke, baik kalau begitu. Kak Suneta, kita arahkan dulu ke Jakarta ya. Kita kumpul untuk dua pertanyaan ya, Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Puan Opa.
1: Iya, selamat siang, Cigu, silakan.
5: Iya.
1: Iya, silakan.
5: Selamat siang, Puan Opa, lagi Puan Opa. Blam-blam.
1: Iya, Cigu.
5: Halo, Kakak Suneta. Bahar, panas. Kak Suneta dengar suara Cigur ya?
1: Halo Kak Suneta.
5: Dengar suara Cigur ya enggak? Dengar ya?
1: Baik, sepertinya tidak ya. Cigur. Baiklah, langsung saja Cigur. Ya. Nanti saya sampaikan pertanyaannya.
5: Saya juga buat Bapak narasumber ya. Nah ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya yang ada di narasumber di Palangkaraya. Apa namanya? Seperti apa dengan apa namanya ini? Sumber penghidupannya ini seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya dan juga bagaimana transisinya ke adat kesadaran modern. Dua, tiga, peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkungan kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nova, Kak Suneta, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, ada Cigu Ria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Suneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi sudah bisa terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan. Yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya dan juga dari RRI Jakarta. Silakan, Kak. Oh, nggak kedengaran. Halo, bisa dengar saya? Sudah?
4: Ya, sudah bisa.
1: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta kedengaran kah?
4: Kedengaran, Pak.
1: Oh, kedengaran.
4: Kedengaran, Pak.
1: Ya udah, silakan Kak Aditya.
4: Oke, terima kasih, Mpok. Oke, salam kenal, kasih, saya Mpok. Adit.
1: Salam kenal, saya Adit. Salam kenal iya. Kembali.
4: Jadi saya berflashback ya, Mpok Nova, terkait dengan pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama dan penanya kedua. Pertama, Kalimantan Tengah itu, khususnya Kota Palangkaraya, itu wilayahnya sangat luas sekali, Mpok.
1: Oh,
4: wilayahnya luas sekali, ya. 6 kali Jakarta.
1: Widih.
4: Jadi biasa kalau melihat Palangkaraya itu, yang dilihat itu adalah hutannya.
1: Iya, benar.
4: Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Ya nggak salah juga, Mpok. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja, tapi dia tersebar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya. Gitu. Kemudian bagaimana sih pantangannya, apa yang tidak boleh dilakukan? Seperti itu. Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok. Jadi ketika kita misalnya kita di rumah saudara kita, kemudian kita mohon maaf buang air kecil sembarangan di rumah saudara kita, yeah. Ya otomatis kan yang punya rumah juga
1: marah ya,
4: akan marah seperti yeah. Itu. Nah, betul. Jadi kita harus menghormati rumah saudara kita. Kemudian kita menghormati alam kita di Kalimantan Tengah, khususnya di hutan-hutan seperti itu. Jangan sampai kita berbuat sembarangan terhadap hutan ini. Karena apa? Hutan ini seperti aset, Pak. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada apa namanya air, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam hutan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya menurut sekarang di era sekarang ya tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu ya, Mpok ya.
1: Yeah.
4: Mungkin ada seperti itu, ya seperti. Cuman iya, tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya.
1: Mm-mm.
4: Nah, artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu, yang tinggalnya di hutan. Tapi ya kita jangan mengusik mereka.
1: Yeah.
4: Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dengan kita buang air kecil sembarangan misalnya, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka marah. Tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik, kita nggak di apa ya namanya, tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik.
1: Oke.
4: Seperti itu, Mpok
1: Alfa. Apa yang ditanam itu yang dituai ya, Kak ya? Oke. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
4: Oke. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mpok ya.
1: Enggak.
4: Jadi begini. Kalau saya lihat, khususnya di media ya, Mpok ya. Orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang apa namanya, kota yang baru berkembang seperti itu. Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam? Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Sebagai contoh, Po Alma, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun, kemudian mereka bisa mencari ikan, kemudian mereka bisa apa namanya masuk ke dalam hutan mungkin misalnya mencari madu gitu. Yeah. Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja.
1: Oke.
4: Nah, itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangkaraya ini, Pak.
1: Baik, kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya Kak Aditya, apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlanya sebagian besar apa hanya sebagian kecil saja?
4: Wah, di sini parah sekali, Mpok.
1: Wow. Berarti yang paling parah itu Kalimantan kualitas... Tengah ini?
4: Iya, para Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
1: Ya,
4: kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
4: Itu bisa 1100, 1200, bahkan pernah tembus 2000 juga.
1: Iya, iya.
4: Jadi sudah level berbahaya.
1: Iya, Begitu, Mpok. Bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
4: Terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alfa.
1: Ya.
4: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawahnya itu mungkin
1: masih ada menyalam, gitu, Pak. Ya. Iya benar. Kalau gambut itu kayak jadi, itu ya, kayak sekam betul. Padi ya.
4: Betul, Pak.
1: Yeah.
4: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya,
1: yeah.
4: Di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap. Gitu, Mbak.
1: Iya benar. Iya betul.
4: Nah, itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
1: Iya.
4: Nah, artinya saat ini memang harus dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu.
1: Betul.
4: Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak ya. Sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu karena
1: alhamdulillah
4: ya sangat susah sekali, Pak.
1: Iya.
4: Tidak mudah karena lahannya lahan gambut pada
1: umumnya. Oke, baik. Itu memang oknum yang membakarkah atau terbakar sendiri karena cuaca?
4: Kalau kita melihat itu ya, Mpok ya, kita tidak bisa menuduh secara langsung ya.
1: Karena harus ada tangkap tangan gitu ya.
4: Belum ada press release seperti itu.
1: Oh, gitu ya.
4: Tapi ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan.
1: Oke.
4: Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya, Mpok ya.
1: Ya Allah.
4: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
1: Waduh.
4: Dan membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
1: Ya Allah.
4: Jadi ya itu di awal-awal, Mpok. Nah, tapi yang saat ini yang yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi itu ada di tengah-tengahnya, Mpok. Dia di tengah hutan seperti itu.
1: Oke.
4: Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali. Apalagi kalau tidak ada akses, Mpok.
1: Iya.
4: Mobil tidak bisa masuk.
1: Iya.
4: Kemudian motor juga tidak bisa masuk.
1: Oke.
4: Otomatis kan harus jalan kaki ke titik api itu.
1: Betul.
4: Nah, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Ini ada WhatsApp dari Bang Haris Prasetya di Jogja. Terutama ikut berlangsung kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun katanya bagi para korban karhutla di Kalimantan. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta, dan juga Mpok Nopa.

0: ini tetap lestari, seperti itu ya Mpok.
1: Iya,
0: Itu ada pada unsur manusia itu sendiri.
1: Baik.
0: Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam.
1: Betul.
0: Di Palangkaraya sendiri, kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai mulai meningkat ya Mpok ya, mulai meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan, seperti itu, kemudian tidak merusak ekosistem sungai, gitu, sungai, misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya,
1: menangkap ikan,
0: nah, seperti itu. Nah saat ini apa kearifan lokal itu mulai apa namanya, saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa apa namanya cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun temurun.
1: Oke, baik. Jadi sudah apa ya, kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya Kak ya.
0: Betul.
1: Oke. Kak Suneta masih adakah di sana? Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Ya aman.
1: Aman. Palangkaraya masih ada yang bergabung, silakan Kak.
2: Nampaknya belum ada nih Pak
1: Nopa. Belum ada, di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon lagi barangkali untuk Jakarta juga boleh di 0213504510 ya. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. WhatsApp-nya dari Palangkaraya juga tidak ada yang bergabung Kak.
2: Sepertinya ada satu WhatsApp nih masuk nih.
1: Oke, silakan.
2: Ya, langsung kita bacakan ya. Salam budaya semuanya. KB Selamat Linguna Latai, salam sujud kerenda Malempang. Yang terhormat para narasumber Suara Bunda Nusantara, RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru, saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama, terutama agama keharingan, demikian.
1: Oke, baik.
2: Doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana, semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga, kita sehat selalu. Selalu tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
1: Amin.
2: Kakek, begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Tapi selamat lingkungan, salam sujud kerenda Malempang, salam budaya.
1: Oke, baik kalau begitu. Baik Kak. Oh iya, sama tadi Bang Haris.
2: Para korban karhutlah di Kalimantan.
1: Iya.
2: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Nopa dan semuanya.
1: Oke, baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta silakan. Silakan Kak Aditya. Oke,
0: terima kasih Bu Suneta. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta? Penanya terakhir tadi.
2: Ini dari siapa tadi?
1: Haris di Jogja. Iya, kayaknya
0: Haris. Dari Haris ya, dari Jogja, ya.
1: Ya
0: itu tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu, karena Jogja itu salah satu tempat saya kuliah dulu. Gitu. Okay. Salam kenal, Mas. Saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi, Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali. Mas, sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu dengan baik. Saya ingat sekali Pok dan Mas Haris ya tadi kalau salah penanya. Haris ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa. Kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada.

0: di sana. Saya katakan, bagaimana apa namanya cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan. Itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri, seperti itu. Itu mayoritas keharingan waktu di desa itu, Mpok. Itu keharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Kepercayaan asli di Kalimantan Tengah. Nah, jadi mereka sangat apa namanya bergantung dengan hutan, tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri. Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan. Tidak boleh membakarnya secara apa namanya, membakar massal seperti itu, yang membakar hutan seperti untuk membuka lahan. Kemudian tidak boleh menebang dengan sembarangan. Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, artinya apa? Nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itu, itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpok.
1: Cakep. Luar biasa. Iya, intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya Kak ya. Kak Betul. Aditya, ini luar biasa banget ya, ini mengedukasi banget buat kita, dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Kak Aditya. Amin. Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik, ya, baik, terima kasih Kak Suneta. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Mas Doni, terima kasih Biani dan juga Suci. Aye, akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Aye, Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: Masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, jadi tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat sore, sahabat budaya. Sambil kuda apa lagi di hari Jumat? Apa kabar? Ada baking apa nih sore ini? Ada bak kerja aku teh Kang, sahabat budaya yang lain mungkin lagi istirahat, ada mau duduk dulu sedikit minum kopi atau teh sore ini, atau ada sementara dengan rutinitas sore ada mau menimpang barangkali, atau ada bah siap-siap mau keluar. Kalau kau tuh ada free sore hari ini, boleh ke auditorium RRI di Malayang ya, ramai di sana sahabat budaya. Ada bazar UMKM, juga ada kegiatan lomba. Ini yang sementara ada lomba Mobile Legend ya, yang hobi ML atau Mobile Legend ini bisa ikutin sementara. Kalau mungkin lagi di sana bisa dijangkau ya, bisa ikuti bersama sahabat budaya lomba Mobile Legend dalam rangka RRI Fest ya, RRI Manado. Dan ya sahabat budaya mungkin hanya di rumah juga yang mendengarkan Torang Perempat Manado, makasih banyak. Yang setia terus dengan Torang di 88,6 FM, 11,8 AM, dan juga di streaming RRI Digital. Sore hari ini, Wofani hadir lagi berteman sahabat budaya. Abis Rislah tadi yang ada berteman di Nirmal Bisiang. Dari jam 3 sampai jam 8 malam nih, mau berteman Akang. Dan saat ini ada menghadirkan lagu-lagu daerah Nusantara sampai jam 6:30 sore nanti. Kon di jam 4 seperti biasa Kang sahabat budaya Torang Baku Dapa nanti di acara request sore dengan 3 pilihan lagu, yaitu ada lagu daerah Indo Deng Dangdut. Nanti bisa ikuti bersama dan bisa bergabung di jam 4 nanti ya. Mulai di jam 4 untuk pilihan pendengar sampai jam 5:30. Kong di jam 6 5:30 Torang masuk pada nuansa Islami. Dengan menghadirkan lagu-lagu Islami untuk sahabat budaya kaum muslim dan kaum muslimah, sambil menanti azan maghrib ya untuk di wilayah Manado dan sekitarnya. Juga nanti akan bergabung dengan Pro 1 Manado. Kemudian lanjut program acara Nyurman Bisori di pukul 18 menemani dengan ragam informasi sampai jam 20. Di pukul 18 menemani dengan lagu-lagu Minahasa dan Pop Manado sampai jam 7 atau pukul 19. Kong di pukul 19 menemani masih dengan lagu daerah Sulawesi Utara untuk Senanumbu sampai edisi hari ini. Nah itu dia rangkaian program acara Nyurmambi sore edisi hari ini. Dan stay tune terus dengan Torang di Perempat Manado, suara budaya Kawanua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan rombongan Bapak Pasar tadi, kita akan segera mendarat di Bandara Ranai di Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau, yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
3: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, Kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: Selamat sore dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Bea, nyaku inak jin maturandam, sondol materang ku Radio Republik Indonesia, ya untanak ton sea, minak sahamnya, karya ule osenangku, samerot RRI ae, utoro baterangan ule os tetawan, wayanito, lale RRI, udit, dirgahayu, Radio Republik.

Sekian dan terima kasih. Belum ya, belum. Baru tema mulai ini sahur budaya. Oke, itu pukul pagi di acara Adikku Sore Pilihan Pendengar. Untuk sahur budaya yang lagi santai sore hari ini, lagi ada badai ngarep orang di Perumpat Manado. Mari Jo, demo Fani ini torang kembali buku dapat di acara request sore dengan pilihan lagu Indo Dangdut deng lagu daerah tentunya. Sahabat budaya bisa pilih 3 pilihan lagu ini untuk bergabung request deng seperti biasa. Salam-salam 3 orang spesial toh. Kirim di chat WhatsApp, SMS 0853-424-1928. Ya, oke, sahabat budaya yang lagi lanjut dengan rutinitas sore hari ini, selamat jalankan rutinitas. Yang lagi basantai, selamat basantai. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi OTW, yang lagi di tempat perbelanjaan juga selamat berbelanja ya. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu, pilihan lagu Indo Dangdut dan lagu daerah yang terang hadirkan di Pilpen edisi hari ini sampai jam 5:30 sore nanti ya. Jadi sudah bisa gabung saat ini untuk Anda yang ingin kirim-kirimkan salam lagi atau yang belum sempat bergabung tadi, mau bergabung sore ini, mau kirim-kirim salam toh, bisa bergabung di Pilpen Perumpat Manado. Mau tunggu nih di line telepon dan SMS. Diulangi, di chat WhatsApp dan SMS 0853-424-1928.

Aymara Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

pagi Sobat Budaya, masih di pilihan pendengar sore hari ini Sobat Budaya yang mau kirimkan salam 3 spesial. Jangan lupa juga pilihan lagu untuk lagu daerah Indo Deng Dangdut, boleh mau request di pilihan pendengar. Selamat sore untuk Mami Julin Silangen ya, di seputaran Lorong Anoa, yang mau request lagu dari Dego Tambah Terek. Tambah Terek yang versi 1 ini Kang. Kirim salam Jo buat pendengar setia siaran Radio Pro 4 Manado. Ada Ibu Jusya di Perum Rizky Kolongan. Kedua Jolita Rompas di Kiniar Tundano. Dan ketiga buat Meme Salam Kompak Jone di udara. Oke, tampes buat Wau penyiar. Sukses selalu di udara. Tuhan Yesus memberkati dengan keluarga. Selamat badengar Jo Kang, lagu yang Mami Julin diselangin dari request, semoga terhibur. Oke, terima kasih Mami Julin, so gabung lagi dengan Wawu sore hari ini di pilihan pendengar ya. Ada persembahan lagu Pemenado buat yang sudah dikirim salam, kalau ada mendengarkan juga jangan lupa nih balas-balas salamnya Mami Julin. Lanjut, selamat sore dengan Julita Rompas di Kiniar Tondano ya. Salam budaya, mau request lagu Parsapalai, kirim buat 3 orang spesial. Ibu Jusya di Kolongan yang pertama, kedua Bung Kristianus Rame di Tamako, ketiga Pak Semi Sendok di Rerer. Itu dia salam 3 spesial dari Julita Rompas di Kiniar Tundano. Oke, yang lain kata nanti sebentar malam ya, Julita mau kirim salam. Oke, terima kasih Julita, so gabung lagi sore ini di pilihan pendengar. Oke, baik Sobat Budaya, itu dia dulu yang mau bacakan di kesempatan request ini. Yang sudah bergabung ada Mami Julin dan juga Julita Rompas yang sudah salam-salamnya 3 spesial tadi. Jangan lupa bahas-bahas salam. Yang mau gabung lagi atau mungkin baru bergabung di acara request pilihan pendengar Perempat Manado, bisa kirimkan salam 3 spesial dan pilihan lagu daerah Indo Deng Dangdut. Dan kirim di chat WhatsApp atau SMS di 0853 42 400 928.

0: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
1: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
0: Menemani suasana santai di sore hari, Perempat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perempat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawan.

0: lepas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di kunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Itu saya betang ai. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanung apa penyakit jenis sebabnya. Kalau ditanung beliau ada anurati temannya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bemamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mining batara.
2: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Kalau mau sigar kita adakan seperti petang air baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang air segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya itu sigar pejangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke petang ayan. Itu petang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil nang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ayan. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
3: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ skipnya pak. Itu nang di habis diambil sidin gelap dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lembar yang di julung ke Batati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit. Jadi dikucup diambil ini. Ini penabusi artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih nah. Bahwa ini penebus penghulupi. Nah, jadi itu yang hanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
3: Makanya di kami ini pak, kalau penyakit itu kada mau kantong lah. Artinya kada menahan-nahan ke situ pak. Urusan membuka rumah sakit kami pikir banget dulu. Maka cawalnya habis tampung kesana pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang.

Iya, Sob Budaya dari kemarin tanggal 17 sampai hari ini 18 September bertempat di Auditorium RRI Mola Layang diselenggarakan ya Mobile Legend Tournament Donor Darah dan Bazar UMKM. Sudah diselenggarakan dan Mobile Legend masih sementara nih Sob Budaya. Tapi masih ada acara lainnya untuk acara untuk puncak acara yang digelar pada RRI Fest 2026 pada Sabtu 26 September 2026. Iya. Sengaja juga dipilih tanggal cantik ya, 26 Saudaya. Dipilih lokasi di Manado Bay. Diisi aksi jaga pantai, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance kompetisi dan vlog kompetisi. Jadi seluruh kegiatannya ini gratis ya, sahabat budaya. Kemudahan transaksi di Bazar UMKM juga didukung penuh melalui Kris. Nah, acara terlaksana berkat dukungan sponsor Bank Indonesia, perwakilan Sulawesi Utara, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulutgo, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya, UP Sulawesi 1, Grand Lule Hotel Manado dan Trijaya Motor Samrat, juga didukung T Tongji, Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Extra Jos Ultimate, kemudian ada Icitan dan HZO bersama instansi pendukung PMI Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, Bulog Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado dan BPESI. Iya, untuk info lebih lanjut ya dan pendaftaran lomba bisa silakan menghubungi Vika di 08128686633. Sekali lagi untuk info lanjut dan pendaftaran lomba bisa menghubungi Vika di 08128686633 atau bisa juga melalui media sosial @RRI Manado. Mari jutong ramaikan RRI Fest 2026.

Iya, so budaya setuju enggak kalau internet itu harus bisa bikin orang tenang, senang, menang. Bisa bikin orang tenang dengan kondisi stabil, upload, download, simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang. Untuk Ngoni yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS sekarang hadir dengan bandwidth 100 megabits per second dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Bisnet Home bisa bikin Ngoni senang dengan bandwidth lebih besar 50% sampai 300 megabits per second. Dan bukan cuma itu, kalau Ngoni pakai Bisnet, bisa kesempatan menangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza. Nantinya diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan, ya. Nah, ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet bikin Ngoni tenang, senang, dan menang. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi bisnethome.net.

Iya, dan akhirnya tidak terasa juga di pilihan pendengar untuk request sore saat ini dari jam 4 sampai jam 5:29 waktu Indonesia Tengah. Ya. So, jam 6:30 dan turun di penghujung acara request sore di si hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung deng Wawu di Pilpen di si hari ini. Dan nanti bisa gabung lagi di acara request malam. Juga yang belum sempat bergabung nanti bisa bergabung nanti di acara request malam untuk program lanjutan Nyirmami malam. Tapi ini masih di Nyirmami sore, deng Fani membuat temang sampai jam 8 nanti. Di 6:30 saatnya Tora masuk dulu pada nuansa islami untuk program lagu-lagu islami yang akan terhadirkan untuk sahabat budaya kaum muslimin dan kaum muslimah sambil menanti azan maghrib ya, untuk hari ini dikumandangkan di wilayah Manado dan sekitarnya. Dan untuk nuansa islami, terangkan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado. Pertim-

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini. Dan sekarang di pukul 17.32 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda semuanya ya musik religi islami di hari ini. Sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimat, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya, iblis, mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit? Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat. maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukoki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

Bea, nyaku ina jin waturandang, sondol materang u Radio Republik Indonesia, ya untana ton sea, mina sa amian, karya ule osenang, samerot RRI ai, utoro baterangan ule os letawan, wayanito, lale RRI udit, dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

0: baru pe mulai bapete.
1: Oh, kasih ika bae-bae tetangga, supaya nguni aman mau bapete.
0: Iyo pak beres, korang lah ingat tuh angin.

0: ke sepindah tetangga?
1: Oh iyo, tunggu ya. Gak lama, cuma 2 jam aku masih habis ini. Sedikit kita semua turun.

Manado Surabaya Budaya Kawanua, masih di Ingin Mampir Sore ya, kebersamaan kita saat ini sahabat budaya. Dan ya nih untuk sahabat budaya bahwa RRI Fest 2026 ini hadir kembali menyapa pendengar setia. Acara akbarnya dimeriahkan Mobile Legend Turnamen, Bazar Pangan Murah dan UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Lomba Yel-Yel, Announcer Challenges, Cosplay, dance kompetisi, sampai vlog kompetisi. Jadi perhatikan jadwalnya bahwa kemarin ya, dari kemarin sampai hari ini tanggal 17 dan 18 di Auditorium RRI Malalayang sudah diselenggarakan Mobile Legend Turnamen, Donor Darah dan Bazar UMKM. Tapi masih ada acara puncaknya digelar pada Sabtu 26 September 2026 berlokasi di Manado Bay. Diisi aksi jaga pantai, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance kompetisi, dan vlog kompetisi. Jadi seluruh kegiatannya gratis. Atau kemudian transaksi di Bazar UMKM didukung penuh melalui QRIS ya. Acara terlaksana berkat dukungan sponsor Bank Indonesia, Perwakilan Sulawesi Utara, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulutgo, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusadaya UP Sulawesi 1, Grand Lule Hotel Manado, dan Trijaya Motor Samrat. Serta didukung Teh Tongci, Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO bersama instansi pendukung PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, Bulog Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan BPESI. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran lomba, bisa silakan menghubungi Vika di 0812-8686-6033. Sekali lagi di 0812-8686-6033 atau melalui media sosial @RRI Manado. Mari juga sama-sama meramaikan RRI Fest 2026.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah, sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar, hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.

0: Nana tahu kalau di Minahasa itu kote ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa Kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni mintau DP sejarah?
0: Mintau, kiapa Nana tahu so?
2: Tahu no? Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu putorang.
2: Iyo, sama-sama. Ngonile mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

0: Iya, dan tidak terasa juga menemani dengan lagu-lagu Minasa juga Wapenadu di Trompet Kampung di siang hari ini ya. Waktu luang Anda tolong temani dengan lagu daerah Syahdu dan sampai ini tiba di waktu makan malam. Selamat makan malam Sobat Budaya, dan tolong masih akan menemani dengan lagu daerah Sulawesi Utara di Senanubu Sami edisi hari ini nanti di pukul 7 setelah pas jam. Untuk edisi hari ini tolong akan menemani dengan lagu-lagu daerah Bula Mongondo.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
3: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
2: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
3: Yang satu sudah kerja swasta, yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
4: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
3: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
2: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
5: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, tentunya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin. 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no 60% dari 345 kakak 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus, walaupun kuliah, jaba olahnya cap tikus. Tung, jadi sarjana.
2: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
5: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan, ini bawa pancing tuh anak-anak muda. Cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal, cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
2: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa, namun jika disalahgunakan bisa berdampak buruk terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
6: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo di Santoso SH SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
2: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
7: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
2: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
7: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi bandarnya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minahasa atau Mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
2: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

di tanah Belang Mengondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mengondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Ba bilang nih pa mama, jangan bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Mak.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Congo ni lia kuak dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kau mau lewat patorang? Baru patu artis doe. So apa so kuak dia?
0: Yang dah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asa sandar kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyuruh pangan yang nyuruh.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Soal Balian tuh mulai di Adam Tupang, karena kisahnya Bahari itu sejarah di orang Toha tuh kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan, jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lagi am.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa Bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lu kepada mata. Pasti ingat, ada di hati, ada mau, ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih. Ini yang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut Aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah, di situ nang kita manjurakan sampai pamuka datu Raja Kawasa ujuk kita nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allah Rasulnya Muhammad. Allahumma inna wis awal wis kum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: Ayo kita pergi dari sini.
1: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
0: Itu ada buih besar di sungai.
1: Buih itu bercahaya.
0: Ayo, Bu. Kita dekati buih itu.

0: Ada bayi, Pak.
1: Iya, Bu. Dari mana bayi ini?
2: Ikutilah kisah Legenda Putri Karang Melenung. Drama Legenda, produksi Radio Republik Indonesia Tarakan, persembahan Teater Paguntaka.

0: Iya, Bu. Ada apa?
1: Aku tidak bisa memasak lagi.
0: Kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kayu bakar habis, Pak.
0: Oh, iya. Itulah, Bu. Hujan terus sudah 7 hari 7 malam. Aku tidak bisa keluar mencari kayu bakar.
1: Kau harus lakukan sesuatu, Pak.
2: Itulah percakapan sepasang suami istri. Usia keduanya sudah tua, namun tidak memiliki anak. Mereka adalah petinggi Dusun Hulu dan istrinya, Babu Jaruma. Cuaca buruk melanda, sehingga seluruh warga di Kampung Melanti tidak bisa keluar rumah. Bahkan untuk mencari kayu bakar saja tidak bisa.
0: Aku harus mencari jalan agar istriku bisa masak.
2: Di saat petinggi hulu dusun kebingungan mencari kayu bakar, seketika ia menatap salah satu kayu kasau pada atap rumahnya.
0: Nah, itu dia kayu kasau. Bu, lihat, aku sudah mendapatkan kayu bakar.
1: Dari mana kau dapatkan kayu itu, Pak?
0: Aku ambil dari atap rumah kita, Bu. Kayu kasau ini kau bakarlah untuk memasak.
1: Baiklah, Pak.
0: Sebentar, sini aku belah dulu kayunya. Ada ulat. Lucu sekali ulat ini.
2: Ulat itu terlihat sangat lemah, namun terlihat lucu saat menggeliatkan tubuhnya. Kedua matanya yang kecil memandang petinggi hulu dusun. Meski tidak bisa berbicara, ulat tersebut seperti meminta agar petinggi hulu dusun memeliharanya.
3: Tolong, jangan bunuh aku.
2: Petinggi hulu dusun seperti bisa menangkap pesan itu. Ia lalu mengambil ulat itu dan berniat memeliharanya.
1: Apa yang kau pegang tuh, Pak?
0: Ini, Bu, ulat.
1: Ulat?
2: Keajaiban terjadi. Saat petinggi hulu dusun mengambil dan memegang ulat itu, mendadak cuaca membaik, hujan dan petir pun reda, langit cerah seperti sedia kala.
1: Pak, hujan sudah reda.
0: Iya, Bu, syukurlah, akhirnya kita bisa keluar rumah dan berkebun.
1: Iya, Pak, tapi mau kau apakan ulat itu, Pak?
0: Kita akan memelihara ulat.

0: Petinggi hulu dusun dan Babu Jaruma memelihara ulat itu dengan baik. Setiap hari mereka memberinya makan daun-daun muda yang segar. Waktu berlalu cepat, ulat kecil tersebut makin hari makin membesar dan akhirnya berubah menjadi seekor naga. Petinggi hulu dusun dan Babu Jaruma tidak menyangka ulat yang mereka pelihara ternyata seekor naga. Petinggi hulu dusun yang kebingungan akhirnya mendapatkan jawaban dalam mimpinya. Ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik.
1: Siapakah engkau, wahai gadis cantik?
2: Aku putrimu, ayah.
1: Putriku?
2: Iya, ayah. Aku adalah jelmaan naga yang engkau rawat.
1: Apa?
2: Denganlah takut, aku tidak akan mengganggu warga kampung. Tapi, aku harus pergi dari sini. Ayah, tolong buatkan tangga yang besar agar aku bisa meluncur ke bawah.
1: Baiklah, akan aku buatkan tangga untukmu.
0: Hulu dusun pun terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, ia pun membuat tangga yang besar dari bambu seperti pesan gadis cantik dalam mimpinya.

0: Setelah selesai, naga besar itu bergerak menuju ke tangga.
1: Ayah, ibu.
2: Iya, nak.
1: Bakarlah wijen hitam.
3: Julang Sulawesi atau
1: hitam, kemudian lumuri seluruh tubuhku dengan beras kuning.
0: Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma mengikuti semua perintah naga besar itu. Mereka membakar wijen hitam dan melumuri tubuh naga itu dengan beras kuning.
1: Ayah dan ibu teruslah mengikuti aku. Ketika ada buih yang muncul di Sungai Mahakam, ikutilah buih itu.
0: Naga besar itu tiba di tanah dan mulai merayap menuju Sungai Mahakam. Ketika naga besar memasuki Sungai Mahakam, petinggi Hulu Dusun segera mendayung sampan mengikuti naga itu. Sang naga berenang ke hulu dan ke hilir Sungai Mahakam. Berturut-turut ia berenang sebanyak 7 kali. Setelah itu, sang naga menuju tepian batu. Ia berenang ke arah kiri sebanyak 3 kali dan ke kanan juga sebanyak 3 kali. Sang naga akhirnya menyelam. Cuaca tiba-tiba berubah menakutkan.

0: takut. Ayo, cepat kita kembali ke tepian, Pak.
1: Iya, Bu. Tenang-tenang, Bu. Aku berusaha agar kita bisa sampai ke tepi sungai.
2: Petir menggelegar sambung menyambung. Air sungai Mahakam bergejolak. Sampan yang dinaiki petinggi bulu dan babu jarima terombang ambing. Dengan sekuat tenaga, petinggi bulu dusun mengayuh hingga sampan akhirnya dapat menepi.
1: Akhirnya kita selamat, Bu.
0: Iya, Pak. Cuaca juga sudah kembali tenang.
1: Bu, lihat. Itu ada bui besar di sungai.
0: Iya, Pak. Bui itu bercahaya.
1: Ayo, Bu. Kita dekati bui itu.
0: Cepat, Pak. Kita dekati lagi bui itu.

0: Bu, dari mana bayi ini?
1: Alangkah bahagianya petinggi Dusun Hulu dan istrinya saat melihat bayi perempuan tersebut. Bayi itu berbaring di atas sebuah gong yang dijunjung seekor naga. Tidak hanya naga besar yang menjunjung gong itu, melainkan juga seekor hewan yang sangat aneh. Hewan itu bertubuh lembu, namun berkepala singa. Pada kepalanya terdapat mahkota indah terbuat dari emas. Ia juga memiliki belalai laksana gajah dengan dua gading panjang yang terlihat tajam pada ujungnya. Keanehan lainnya, hewan itu mempunyai sepasang sayap seperti sayap burung garuda dan tubuhnya bersisik seperti ikan. Hewan aneh itu adalah lembu suwana. Petinggi hulu dusun dan babu jaruma sangat ketakutan melihat lembu suwana itu.

0: awan itu menakutkan sekali.
1: Iya, Bu. Ayo kita pergi dari sini.
0: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
2: Naga besar dan lembu suanan hanya mengantarkan gong berisi bayi perempuan itu saja. Setelah itu, keduanya langsung kembali menyelam ke dasar sungai Mahakam.
0: Pak, cepat ambil bayi itu.
2: Babu Jaruma mendekap bayi perempuan itu. Mereka merasa sangat bahagia dan segera membawa pulang bayi tersebut. Dengan cara yang aneh dan luar biasa, permohonan petinggi hulu dusun dan istrinya telah dikabulkan Tuhan. Bayi perempuan itu diberi nama Putri Karang Melenu.

bayi perempuan itu tumbuh dewasa dan menjadi seorang perempuan yang sangat cantik, sehingga banyak pria yang ingin meminangnya. Namun sang putri akhirnya menerima pinangan seorang pemuda sakti mandraguna, Aji Batara Agung Dewa Sakti namanya. Keduanya pun menikah. Aji Batara Agung Dewa Sakti kemudian mendirikan kerajaan Kutai Kartanegara dan bertahta menjadi raja pertama kerajaan itu.

Demikian persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan dengan kisah legenda Putri Karang Melenung yang menjadi asal mulanya Kerajaan Kutai. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di cerita legenda selanjutnya.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya, karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat Dharma Palus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk

menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikodeng torang pembekin rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

Oke, halo, selamat malam sahabat budaya. Selamat berjumpa kembali kita di malam hari ini lewat acara Malam Baku Dapa. Untuk kesempatan siar hari ini, hari Jumat, tanggal 18 September 2026. Seperti biasa, sahabat budaya yang ingin request lagu nanti bisa lewat line WhatsApp di 08534240092.

Semoga jumpa kita. Satu nomor bagus saya coba hadirkan sebagai lagu pembuka ya. Ini dia sahabat budaya, lagu dari Eva Celia ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

Ya, baik. Sobat Daya, kita mulaikan saja untuk acara kita malam hari ini di Malam Baku Dapa ya. Yang ingin gabung kembali, saya membuka WhatsApp ya. Line WhatsApp di 0853-424-0098. Silakan Anda kirimkan di kolom komentarnya ya. Di WhatsApp, inbox aja, silakan di nomor 0853-424-0098. Ya, kirimkan pesan Anda di nomor WhatsApp 0853-424-0098. Dan seperti biasa, Saudaya Mami ini kita punya topik ya. Topiknya adalah pakai atau tidak. Pakai apa? Pakai lampu maksudnya. Kalau kamu tidur biasanya suka pakai lampu ya, atau lampunya dimatiin gitu. Lebih nyaman yang mana? Lebih nyaman pakai lampu, lampu nyala atau lampunya dimatikan gitu. Oke? Okay?

Ya, jadi selamat malam sahabat budaya yang baru bergabung dengan Pro 4 RRI Manado di frekuensi AM 1188 dan di FM 88,6 ya. Di AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Dan juga bisa ikutan lewat TikTok ya, yang mungkin punya akun TikTok silakan Anda follow untuk akun TikTok Pro 4, di jangan lupa di follow, kemudian Anda bisa share tap-tap layar dan bisa mengirimkan komentar Anda di kolom komentar ya. Iya, dan malam ini topiknya pakai lampu atau tidak kalau Anda tidur malam hari ya. Silakan sahabat daya.

Iya, dan pendengar silakan yang mau ikutan bisa lewat WhatsApp di nomor 0853424009. Silakan kirimkan pesan Anda di WhatsApp 0853424009 ya. Anda bisa komen sesuai dengan topik kita malam ini tentang pakai atau tidak. Kalau tidur pakai lampu atau tidak, lebih nyaman pakai atau tidak gitu ya. Ada yang tidak terbiasa pakai lampu ya, karena dia merasa kalau pakai lampu seperti diawasi ya, tidurnya seperti diawasi oleh orang-orang ya, apalagi yang suka apa ya, kan misalnya rumah itu kan ada kurang nyaman begitu, mending enak tidurnya mati lampu gitu, biar aktivitas tidur kita mau tidur model bagaimana, mau melintuang atau bagaimana, orang tidak akan lihat ya. Nah, tapi kalau ada juga yang merasa tersiksa ketika tidur tidak pakai lampu, katanya tidak bisa bernapas lah ya, merasa tersiksa lah kalau tidurnya nggak pakai lampu ya. Nah, jadi setiap orang itu punya kebiasaan tidur masing-masing ya. Jadi seperti Anda itu suka tidur pakai lampu enggak sih, saudara? Kalau saya sih dua-dua bisa, tergantung pada situasi dan kondisi ya. Kalau misalnya saya tidur di rumah orang, ya saudara saya pasti menghormati yang punya rumah dong ya, karena mungkin yang punya rumah ya memang berhak memfasilitasi ruangan kamar ya buat kita nginap gitu ya. Jadi kalau memang lampunya disuruh pasang ya pasang gitu kan. Tapi kalau kita di rumah sendiri ya, suka-suka gue dong mau pakai lampu enggak, terserah aku. Iya toh, saudara. Jadi sebenarnya memasang lampu dan tidak itu ada keuntungan masing-masing sih, sahabat budaya ya. Keuntungannya di mana, kerugiannya di mana ya. Nah, sesuai dengan misalnya pengalamannya sahabat budaya, ketika Anda tidur pakai lampu, misalnya ada orang jahat masuk ya, dia dengan leluasa bisa ngelihat, aduh makanan nih, misalnya begitu kan. Nah, aduh pakai barang emas dia itu ya, itu kan langsung dia bisa melihat keadaan si penghuni rumah gitu. Tapi kalau lampu dimatiin, susah dia, mana ini orang. Nah itu dia saudara ya. Apalagi kalau misal yang masuk itu laki-laki terus masuk ke kamar perempuan, itu kan kalau dia lihat pakai lampu dia bisa ngelihat, ih cewek itu, wah itu nenek, jadi dia bisa membedain itu cowok. Tapi kalau mati lampu mana dia tahu yang dia apa itu opa atau oma gitu kan. Nah seperti itu ya. Jadi ada sisi keuntungan dan ada sisi positif, ada sisi negatifnya sih sebenarnya sahabat budaya ya, kalau pakai lampu dan tidak pakai lampu ya. Dan yang saya rasakan, saya kalau tidur pakai lampu, saya susah tidur, mau cari mangantuk itu orang Manado bilang, mau cari mangantuk susah karena lampu kan, terang menderang begitu. Tapi ketika lampu dimatikan, bahasa Inggrisnya feel sleep, itu tiba-tiba muncul ya, rasa kantuk itu tiba-tiba muncul. Jadi datang deh rasa kantuk kita ketika matiin lampu ya, lampu dimatikan sudah. Tapi kalau ada orang bilang, aduh nggak bisa kita kepok susah bunuh lampu, mati lampu ini nak makan, nak bernapas kita ini, aduh nak bernapas semangat nyala. Jadi begitu tuh, kepok susah mati lampu nggak bisa, nak terbiasa kita dari kecil kita suka kalau tidur pasang lampu ya. Nah, makanya ada judul lagu apa itu, seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Itu tuh dari si Nazar itu kan. Jadi terserah up to you, it's okay ya. Jadi kalau mau pilih pakai lampu deh ya,
atau tidak mau pakai lampu DI, ya aduh gerap-gerap bagaimana dan toh. Nah jadi bagaimana ya merumuskan pada dia ya. Oke silakan, up to you, it's okay, terserah apa ngoni. Ngoni mau suka pakai lampu ke, pakai lampu 5 watt atau pakai lampu 100 watt. Nah terserah ngoni mau tidur rasa mana yang ngoni rasa nyaman toh. Yang pilih pasang lampu jelaskan di komen WhatsApp. Kasih jawab di sini ya. Ya, komen di kolom komen di sini ya yang Daba Uni TikTok ini. Yang pilih pakai atau pasang lampu kalau tidur kasih alasan. Kenapa? Kenapa kita mesti pasang lampu? Ah, toh. Yang pilihnya ndak semati lampu, yang pilih semati lampu. Alasannya kenapa ya? Alasannya mengapa saya harus matikan lampu guys ya? Karena bisa meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak diinginkan ya. Iya. Yang pasang lampu biar saya bisa tidur merasa tidak gelap. Dan saya kalau pasang lampu saya merasa nyaman ya. Kalau saya tidak memasang lampu alias mati lampu, saya seperti setengah mati bernapas ya. Saya seperti sesak, seperti di dalam lubang yang gelap misalnya kalau mati lampu ya saudara. Ada banyak macam alasan-alasan yang bisa Anda kasih ke saya ya. Oke ini gimana, cuma nonton-nonton, mana komentarnya ini? Riko, Kivi Kumakau, Sami Senduk, bilang kemari DP alasan kalau tidur pasang lampu atau nyanda. Nah, ini Riko Tanapata hadir dari Bengkulu. Topik apa hari ini? Topiknya kenapa tidak mendengar ya Riko? Topiknya mau lebih memilih yang mana? Milih yang mana? Tidur pakai lampu. Bentar ya. Atau mati lampu. Oke. Kenapa ini belum terus ini? Atau matiin lampu. Iya. Oke. Iya. Oke deh. Baik, saya coba cek WhatsApp yang masuk tadi. Ada siapa ini? Mana orangnya? Ini dari, ini. Halo, RRI Perempat. Ya, halo juga. Saya Rani dari Manado. Manado? Iya, Manado kan luas. Manadonya di mana, Rani? Oh, pokoknya dari Manado, Jokang. Kalau tidur, kita mesti kasih mati lampu, Kasten. Kenapa harus dimatikan lampunya? Soalnya, kalau terang itu susah mau tidur. Salam buat semua yang lagi dengar. Oke. Buat Kak Stanley, selamat malam. Terima kasih. God bless you. Oke, God bless you. Rina di Manokat. Kemudian ada lagi. Saya Andi dari Temon. Selamat malam, Kak Stanley. Malam juga. Ini saya Andi. Kalau saya justru pakai lampu redup. Kalau gelap total mah susah tidur atuh. Begitu ya. Oh iya. Oke Kak Stanley, terima kasih. Selamat malam ya. Oke, jadi Rina harus mati lampu. Kalau Andi pakai lampu tapi redup. Oke, baik. Jadi kita akan putarkan dulu lagu ya. Kita cari dulu lagu. Mudah-mudahan lagu ini masih ada. Cocok dengan
topik tentang mati lampu atau pasang lampu ya. Nah, terang dengar lagu dulu ini buat yang tadi Rina yang memilih harus mati lampu kalau tidur. Ini dia lagunya dari Nastar, Seperti Mati Lampu.

Ya, baik, masih di 88,6 FM dan 1188 AM ya, juga di aplikasi RRI Digital Pro 4 RRI Manado. Masih bersama saya Stanley dan saudara yang ingin gabung lewat WhatsApp silakan di 0853 424 00928 ya. Juga yang sudah bergabung di TikTok ya, sudah banyak ini. Ada siapa ini? Oh ya, dari Riko TP Tanapata Bengkulu. Saya lebih suka tidur pakai lampu, Kak Sten. Kalau mati lampu saat terjadi pemadaman listrik aja ya, terpaksa ya, jadi harus mati lampu ya. Oke. Ayo. Lanjut. Kalau saat mati lampu, Kasten, nanti nyamuk juga bisa melihat dengan tajam ketika seseorang sedang tidur. Nanti dia bisa menyedot darah kita. Dengan leluasa dia bisa melihat. Oh, saya mau hisap darahnya ya. Darah si Riko itu lebih segar dari minuman Fanta. Lanjut. Saya sendiri gak suka digigit nyamuk jika lampu dan kipas angin tidak menyala. Oh begitu. Iya dong Riko, jadi harus pasang lampu ya Riko ya, Riko ya. Oke. Lanjut, Riko request lagu Malang Bacinto dari almarhum Melati. Makasih. Malang Bacinto, malang-malang bercinta. Oh begitu artinya ya Riko. Malang Bacinto. Sebentar, Kasten dicari dulu nih Malang Bacinto ini. Saya kalau di list, nah ada itu. Cuman ada mungkin di YouTube. Cari dulu di YouTube Meriko eh. Kalau ada nanti Kasten diputar. Malang Bacinto. Malang Bacinto Melati ya. Oke, Melati ada. Iya. Ya, nanti Kak Stanley coba mau lihat ini kalau bisa di download. Iya. Biar enak ya kalau di download, kalau diputar langsung kan kadang-kadang iklannya muncul gitu kan tengah-tengahnya ya, jadi bisa kacau. Oke, baik, yang lain silakan, masih saya tunggu di WhatsApp ya, 0853 424 00928, dan juga bisa lewat live TikTok Pro 4 RRI Manado. Silakan saudara yang belum follow ya, langsung saja di follow ya, biar apa supaya tidak ketinggalan kan siaran-siaran dari Pro 4. Kalau ngoni follow ya, jadi follow kalau belum follow ya. Yang baru masuk, selamat datang di live TikTok deng, jangan lupa di tap-tap layarnya biar makin rame ya kan. Nah, jangan lupa tap-tap layar. Ini belum ada yang tap-tap layar ini. Aduh, bagaimana ini? Saudari tadi udah masuk enggak ada tap-tap layar. Tuh DP love-love merah ini enggak muncul-muncul. Gimana? Tap-tap layar dulu, Mr. Rico Fadli. Siapa lagi ini? Jangan lupa TikTok. Tap-tap layar, jangan lupa ya, yang belum follow di-follow supaya tidak ketinggalan siaran-siaran berikutnya ya. Ya, kalau memang topik ini menarik, ya silakan Anda share, Anda bagikan ini ke teman-teman, keluarga atau pasangan Anda. Ya. Sekarang torang mulia, siapa paling banyak di sini? Ya, tim dari mana? Tim pakai lampu atau tim mati lampu? Di sini paling banyak ini pakai lampu, ya. Ya, Moni silakan ya komen di kolom komentar. Pilih mati lampu atau

masukkan saja ini ke kolom komentar ya. Sahabat budaya, jadi silakan mau memberikan komentar. Anda suka kalau tidur pakai lampu atau mati lampu ya? Iya, jadi kita mulia ini dari tim mana ini paling banyak? Tim menyala lampu atau tim nak pakai lampu? Ya. Oke. Iya. Tunggu ya, kita ada kirim-kirim dulu ini. DP. Nah. Alasan kalau ngoni pakai lampu, alasannya kenapa ngoni pilih pakai lampu? Kalau ngoni pilihnya enggak pakai lampu alias mati lampu, alasannya apa? Ya? Oke, kita baca dulu ini dari Ibu Jusil. Halo, selamat malam Bapak Ganteng. Pak Stanley, malam baku dapa. Ini dengan Ibu Jusil dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kelawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dang, lagu oldies Indonesia judulnya Satukanlah Hati Kami Berdua, yang nyanyi Dian Pisesa. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Gemini Men di Winetin. Dan Ibu Silangen di Teling Anoa, halo. Selamat malam Ibu Lina, Pak Gemini Men dan Ibu Silangen. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang, Ibu Lina, Pak Gemini Men dan Ibu Silangen. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat mendengar Jone, Ibu Lina dan Pak Gemini Men dan Ibu Silangen. Semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Stanley. Thanks ne, malam baku dapa, God bless you. Oke, jawaban dari Ibu Jusya ini Bung Stan adalah, kalau Ibu Jusya tidur nyandak jaga pakai lampu, supaya apa? Supaya kata kalau Ibu Jusya mau tidur, iko tasono enak, iko langsung tasono kwa, boleh begitu jo Pak Stanley. Itu Ibu Giuseppe jawaban, thanks ne, malam baku dapa, God bless you, oke God bless you ya. Alasan masuk akal, kalau langsung tidur pakai lampu, loh silau tuh mata, silau men, ah, nak mutasono, marka saya mati lampu, ceng, langsung pindah ke alam, alam yang lain, tapi bukan alam bakai, alam yang lain ya. Jadi maaf, jadi maksud alam lain artinya mimpi, bermimpi. Mimpi apa? Mimpi indah. Oke, terima kasih Ibu Jusya yang sudah masuk di kolom komentar di WhatsApp, yang katanya request Satukan Hati Kami dari Dian Pisesa ya. Oke, boleh. Lagunya sudah ada Ibu Jusya ya, tinggal mau diputar saja.

Ya, dan Mike sambil menunggu yang lain, Samudraya, gimana kalau kita dengarkan aja dulu lagu yang sudah di request tadi. Ya, ini dia lagunya. Yang jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, masih di Malam.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masirega Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masirega Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Baik pendengar, kita lanjutkan lagi untuk acara kita request malam Malam Baku Dapa. Dan silakan yang masih ingin request lagu dan masih ingin bergabung ya, baik lewat WhatsApp dan juga lewat TikTok ya, jangan lupa komen ya di kolom komen ya, dan jangan lupa follow ya, biar tidak ketinggalan info-info yang menarik ya dari RRI Pro 4 Manado dan suguhan-suguhan lagu-lagu yang enak yang untuk Anda nikmati malam hari ini ya. Oke, selamat malam Kak Stanley, selamat malam juga. Ini dari Yulita Rompas. Kalau Yulita mau tidur malam mesti kasih mati lampu Kak Sten, karena lampunya dipasang, kalau lampunya dipasang Yulita jadi Yulita jadi susah mau tidur. Nah, request lagu Titik Sandora Merantau Jo buat Kak Stanley. Makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Yulita mau kirim buat 3 orang spesial, ada Mam Yulin di Perum. Makasih salamnya tadi sore, salam balik. Ada Sami Senduk di Rerer, ada Mem Femi di Jailolo. Yang lain nanti besok Juni. Buat Kak Stanley, makasih, selamat malam Malam Baku Dapa. Oke. Terima kasih, selamat malam Malam Baku Dapa juga untuk Yulita Rompas yang kata request Merantau. Titik Sandora. Oke. Iya. Kemudian ada siapa lagi? Sudah ini Kang. Ini lagi. Selamat malam Bung Stanley, dari Mami Yulin Silangen ini seputaran Lorong Anua. Iya, selamat malam Mami Yulin Silangen, ya, selamat bergabung. Mami Yulin mau pilih kalau tidur, Mami Yulin pilih Terang Benderang. Kalau tidur, mesti pasang lampu. Request lagu Merah Menahan Benci. Kirim salam juga buat pendengar setia di sana, ada Ibu Jusya di Perum Rizki Kolongan. Yulita Rompas, Kiniar Tondano dan warga Nusa Utara Sam Kompak di udara Jo. Tampias Jo buat Bung Penyiar eksis terus di udara. Makasih nih Bung Stanley, selamat malam, selamat badengar Jo. Kang, itu lagu. Oke. Merah Batahang Binci Boni Maria Mamahit. Oke. Boleh. Oke, untuk Ibu Yulin Silangen, lagunya sudah siap untuk saya hadirkan ya. Oke, silakan lagi yang ingin gabung, jangan lupa tap-tap layar dan jangan lupa follow ya, biar semakin banyak Anda tap-tap layar semakin rame ya, untuk siaran Pro 4 lewat TikTok. Dan ya, sabar daya, jangan lupa di follow. Iya, oke. Baik, sambil menunggu yang lain, terang semua dengar Jo, itu lagu yang di request. Ya, jangan kemana-mana, tetap badengar terus di RRI Pro 4 Manado, suara budaya kawan-kawan.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi karut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: kece lagi. Berantem ini yang enggak penting. Kece lagi. Kece mi.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Baik pendengar, masih bersama kami RRI Pro 4 Manado, Suara Budaya Kawanua, dan sudah jam 22 lebih 43 menit waktu di Pro 4, dan kita masih ngebahas tentang kalau tidur enaknya pakai lampu atau mati lampu gitu ya. Tidak memasang penerang atau pasang sih, cuman ya redup-redup aja gitu ya ya. Kayak 5 watt itu kan ada yang suka kalau di kamar pakai lampu yang remang-remang begitu kan. Nah, ada yang begitu sahabat budaya ya. Oke, dan ya saya coba baca lagi apakah ada lagi yang gabung. Udah ya, oke. WhatsApp studio. Ini dari Maya Tondano. Maya katanya pakai lampu karena dari kecil sudah terbiasa. Kemudian ada Robi di Bitung. Tim gelap total, lampu menyala bikin saya tidak nyaman. Siska di Manado, lampu kecil aja yang penting kamar tidak gelap-gelap amat. Dino di Minahasa, mati lampu kalau terang mata susah mau terpejam. Vina Air Madidi, saya pakai lampu tidur lebih tenang. Ferry Manado, lampu mati baru bisa tidur pulas. Novi Tomohon, lampu redup lebih nyaman apalagi kalau tidur sendiri. Yanto Bitung, mati lampu kalau pakai lampu malah babale-bale terus terputar-putar di tempat tidur. Oke, baik. Dia yang sudah gabung lewat WhatsApp ya. Dan terima kasih sahabat budaya yang sudah mendengarkan RRI Pro 4 Manado malam hari ini, baik di 88,6 FM dan juga di 1188 AM. Terima kasih atas atensi Anda saudara. Saya segera akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam budaya.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini.
1: Iya.
0: Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia yang merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, Masirega Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Hai, wawu kiapana ini? Dapalia murung-murung terus?
1: Galau Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Etole. Masih rega aru torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini sonya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti aku ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini? No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Pro-umpat banget. Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

New Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanoa.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado leh banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

rekan di malam hari ini bisa memberikan suasana sukacita untuk kita semuanya, dan kita mendapat berkat dari puji-pujian yang kita dengarkan ini. Dan saudaya, saya Stanley pamit, selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa, salam budaya.

Dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya nama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2026. Baik siaran pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 Anda ikuti melalui AM 11.88 kHz dan FM 88.6 MHz. Mengumpul program siaran hari ini, Sabtu 19 September 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami, sekali di udara tetap bersilu merdeka, tetap merdeka.

0: Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
3: Rita Effendi,
4: Aji Sutama,
1: Ita Purnamasari,
5: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
7: Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa.
8: 88,6 Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Dimanapun Anda berada di pagi hari ini, pastinya Perempatan Manado mengudara kembali edisi tepatnya di hari berbeda ya, di hari Sabtu ya, 19 September 2026. Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Rizla di Nyur Melambai Pagi ini sampai menjelang pukul 10 tepat nanti. Oke, okay? Nah, berbagai program acara yang sangat menarik yang bakal Rizla hadirkan dari sekarang ya, sampai menjelang pukul 10 tepat nanti, maupun juga dapat informasi dengan lagu-lagu yang begitu menyenangkan, bikin Anda, suasana hati Anda menyenangkan ya. Dan pastinya di pagi hari ini dengan lantunan-lantunan lagu-lagu rohani yang bakal diselidikan untuk Anda semua. Sebelum Anda mendengar Mutiara Pagi, di mana Rizla bakal rilis Pro 1 RRI Manado, oke okay? Ya. Semoga lagu rohani menyertai Anda semua di pagi hari ini.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

Oke, saatnya Rislajak untuk semua ya, masih baringar lantun-lantun Ruhani maupun juga Mutiara Pagi yang bakal Pro 1 Irin Manado hadirkan ya. Untuk semua nanti baku dapat lagi dengan Nyong Risla di Pro 1 Irin Manado di pukul 6 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti, oke? Okay?

0: siaran kami oleh Roh-Mu yang kudus untuk memahami kebenaran. Menguduskan semua perangkat siaran kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkatilah ia. Bahkan Tuhan memberkati semua pendengar. Kami siap membaca, kami siap mendengar, kami siap melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Mendengar dan berkati Tuhan, mari kita buka bersama di dalam Habakuk pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Habakuk pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-8, firman Tuhan demikian. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia? Dan nyanyian olok-olokan serta sindiran ini. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau? Dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau? Sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya. Itu demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita. Shalom, damai di hati. Apa yang ditabur itu yang dituai. Apa yang ditabur itu yang dituai. Itulah tema kita hari ini. Siapa menabur angin akan menuai badai. Siapa menabur kebaikan menuai berkat. Peribahasa ini cocok bangsa Kasdi maupun Babel yang menghancurkan dan menjarah Yehuda maupun Israel Utara. Negeri itu dilululantahkan. Harta mereka dijarah, manusia jadi korban. Mereka ditawan dan dijajah. Penderitaan berat menimpa umat Tuhan. Habakuk pun memohon belas kasihan Allah karena ulah pemimpin yang tak berbelas kasihan. Malah mereka bangga dengan kejahatannya. Habakuk menyebutkan mereka menggaruk milik bangsa Israel tanpa malu. Mereka merampas semua dan membawa ke negerinya sebagai rampasan. Semua milik bangsa keturunan Yakub diambil tanpa prikemanusiaan. Semua habis dibawa pulang ke negerinya. Habakuk memperingatkan bahwa atas ulah mereka yang jahat, mereka akan menanggung akibatnya. Akan datang pembalasan atas kejahatan mereka dengan tiba-tiba. Mereka akan diserang dan dihancurkan. Mereka semua akan terjaga dan terkejut. Mereka akan dirampasi bahkan dihabisi seperti yang mereka lakukan kepada umat. Mereka jadi rampasan dan akan ditawan di negeri yang mereka tidak sangka menyerang dan mengalahkan mereka. Semua terjadi sebagai buah kejahatan mereka terhadap apa yang dialami oleh umat Allah yang mereka perlakukan tidak adil tanpa belas kasihan dan tidak berperi kemanusiaan. Bangsa-bangsa akan bangkit menyerang, mengalahkan dan menjarah mereka. Sebab darah manusia yang mereka korbankan berteriak kepada Allah meminta tolong. Maka Allah bertindak dan menghukum mereka akibat kekerasan kepada berbagai negeri dan seluruh penduduk yang menderita sengsara. Bahkan meregang nyawa selain harta benda dirampas dan kediaman mereka hancur berantakan. Mereka telah mengambil harta yang bukan miliknya dengan kebengisan dan keganasan. Mereka merampas harta dan membunuh banyak orang untuk memperkaya diri. Mereka bergemilang harta dari penderitaan bahkan di atas curahan darah manusia yang tidak berbuat jahat kepadanya. Malah mereka sombong dan angkuh, membusungkan dada. Merasa hebat dan seenaknya merampas milik bangsa lain. Ini sangat ditentang Habakuk. Dia pun berseru kepada Allah untuk menghakimi mereka dengan adil. Sehingga mereka dihukum oleh kesalahan dan kejahatannya. Supaya mereka tahu bahwa Allah adalah kekuatan, pembela dan sumber perlindungan Yehuda dan Israel. Sebab bangsa keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah bangsa pilihan Allah. Umat kesayangannya. Siapa yang melawan umatnya, melawan Allah. Siapa yang menyerang mereka, Allah pasti melindungi dan mengalahkan segala lawannya. Sebab Allah Maha Pengasih dan Maha Adil. Dia pasti bertindak dengan caranya yang ajaib. Pendengar yang diberkati Tuhan, banyak orang menyerang kehidupan orang percaya. Kita sering jatuh karena perbuatan orang yang tidak suka atau memusuhi kita. Allah di dalam Kristus Tuhan kita mengajarkan kita agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi ampuni mereka dan doakan. Tuhan yang Maha Adil dan Maha Kuasa akan bertindak membela kita dan membalas semua kejahatan orang. Teladanilah Habakuk. Kita berserah kepada Tuhan. Kita berdoa minta perlindungan dan pertolongannya. Dia tak akan meninggalkan kita. Percayakan semua padanya. Sebab apa yang dibuat orang, itu juga yang akan dituai. Apa yang kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Justru kita diingatkan untuk tidak berbuat jahat seperti yang dilakukan oleh mereka yang melakukan kejahatan. Hiduplah berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan takut dengan serangan ataupun apa yang dilakukan dunia. Tuhan pasti menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Mendengar yang diberkati Tuhan, berbagai kejahatan selalu ada di sekitar kita, baik yang nampak maupun tersembunyi. Janganlah ikut jadi jahat, tetapi hiduplah melekat pada Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran, tinggalkan dosa, buang daripada kehidupan kita segala dosa yang tidak mendatangkan berkat. Tetapi hidup dalam pertobatan, hidup sesuai kehendak Allah. Turuti kehendak Tuhan, lakukan yang baik, tolak yang jahat, doakan semua orang, taat dan setia. Tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saat Anda diperlakukan tidak baik, sewenang-wenang, Anda tidak perlu membalas. Anda cukup hanya memberkati, mendoakan, dan Tuhan akan melihat apa yang Anda alami dan rasakan. Jangan pernah takut menghadapi kehidupan. Hidup harus dijalani, sebab keputusan yang benar adalah kita mengikuti teladan Kristus, sehingga kita akan ditolong, dijaga, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru. Tapi juga memberkati semua pendengar, tidak terkecuali. Biar kiranya semua diberkati Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia dalam tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan. Demikian bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah ada dalam perlindungan Tuhan. Kami siap beraktivitas, Tuhan jaga, Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Demikian kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Adalino STH, MPDK, konselor, dan kiranya terus memberkati kita semua dalam segala kehidupan, segala aktivitas kita yang akan kita mulaikan di sepanjang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, salam kasih, salam sejahtera untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, bergerak pas satu kanal informasi dan inspirasi demikian gedung pujian dari Brewery Peso 5 dengan aku berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda, salam kasih, bahagia untuk Anda yang tetap menikmati suasana pagi hari ini. Di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pukul 5 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah.

Salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi dia

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini

bagian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perompat Suara Budaya Kawanoa.
2: Pada suara budaya Kawanoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini pastinya. Di Nyir Melambai Pagi ini Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Krisla sampai menyerang pukul 10 tepat nanti, oke? Bagaimana Anda punya kabar di pagi hari ini yang subangun dan subaku cukup kacamata ya? Dan sobat shelter radio kamu di frekuensi kami. Semoga pagi hari ini ya dalam keadaan menyenangkan, ya dalam keadaan sehat pokoknya ya, dan happy ya. Dan untuk Anda semua yang masih pada sakit, Tuhan doakan juga di hari ini maupun juga di besoknya cepat pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Nampaknya cuaca di Kota Manado pagi hari ini sangat sejuk ya, apalagi Anda yang mungkin sedikit mau prepare untuk aktivitas olahraga ya. Kasih refreshing dulu Anda punya tubuh-tubuh ya, baru Anda mungkin mau pada bekerja. Kalau nyana masuk hari ini off day ya. Kalau off day pastinya berseratlah di hari ini juga ya. Oke, dengan berbagai program acara yang menarik dari sekarang, pastinya sulut pagi ya, informasi seputaran sulut terkini yang bakal selalu update ya, sebelum termasuk dengan kata mereka di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 tepat nanti. Oke, ya, lagu-lagu yang bakal selalu hadirkan untuk semua ya, semoga bikin Anda lebih semangat lagi ya, untuk beraktivitas olahraga maupun juga aktivitas-aktivitas lainnya ya, di pagi hari ini.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dikutip dari Eri.co tadi sebab udah ya, ya. Pada Kamis kemarin ya, tepatnya di tanggal 17 September, telah terjadi kebakaran hutan dan lahan yaitu karhutla. Terjadi di desa Moronge Selatan 2, Kecamatan Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaut ya. Kebakaran pertama kali terlihat sekitar pukul 15.00 waktu yang setengah ya, di kompleks Ujung Lota bagian selatan yang berjarak sekitar 200 meter di permukiman Tada. Muli Camat Moronge, Billy Manapode, dalam laporannya menyebutkan pihaknya menerima informasi kebakaran sekitar pukul 20.00 waktu yang setengah ya, dari pejabat kepala desa Moronge Selatan 2, Yakob Paru. Menerima laporan ini juga masyarakat secara spontan bersama unsur Polsek Lirung, ASN, Camat, dan pemerintah desa Moronge Selatan 2 langsung berupaya melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan pada bagian lahan yang dapat dijangkau, namun titik api yang berada di kawasan hutan sagu berduri masih sulit ditembus dengan cara pemadaman manual ya. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai panjang 100 meter dan lebar 30 meter ya. Dalam kejadian ini juga tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian pada tanaman kelapa ya, pala dan cengkeh. Pemerintah setempat juga masih melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan kondisi kebakaran kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini soalnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Tapi yo nomor, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita mau ikut pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Barat.

Balik lagi masih di Nyong Rislan di Nyior Melambai pagi ini juga ya. Terupdate lagi informasi untuk semua ya di sulut pagi, oke? Okay? Wali Kota Temohon Karol J.A. Senduk SH bersama Ketua TP PKK Kota Temohon. Jen Ark Senduk Karundeng menghadiri kebaktian kebangunan rohani KKR dalam rangka pengucapan syukur Kota Temohon yang digelar di Anugerah Hall Temohon ya pada Kamis tepatnya di tanggal 17 September. Kegiatan rohani ini juga menghadirkan PS Dr. Frankie Maukar MTH, Gembala Senior Base Corps sebagai pembicara. Kehadiran ini juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan pengucapan syukur Kota Temohon yang bertujuan memperkuat iman dan kehidupan spiritual masyarakat ya. Dalam sambutannya, Wali Kota Karol Senduk menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas pelayanan yang diberikan oleh Dr. Frankie Maukar yang datang dari Singapura untuk melayani masyarakat Temohon ya. Menurut Bapak Wali Kota sendiri, firman Tuhan yang disampaikan dalam KKR ini mengingatkan masyarakat untuk terus memelihara iman dan kepercayaan kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan ya. Nah, ia menegaskan juga bahwa setiap persoalan yang dihadapi akan terasa ringan apabila dijalani dengan tetap berpegang teguh pada iman kepada Tuhan. Karol juga mengajak masyarakat untuk menjadi momentum pengucapan syukur sebagai kesempatan merenungkan kembali berkat dan kasih karunia Tuhan yang terus menyertai kehidupan masyarakat Kota Temohon ya. Pada kesempatan itu juga Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada Karang Taruna Kota Temohon yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan serta kepada Base Corps Manado dan seluruh tim pelayanan yang turut mengambil bagian dalam KKR ini.

0: Lisa, dari tadi kamu kok latihan terus ya? Emang gak capek ya?
1: Capek sih, tapi aku senang. Minggu depan kan ada kejuaraan antar sekolah, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan baik.
0: Pantas saja, tapi menurutmu apa yang paling penting supaya bisa menjadi atlet yang berprestasi?
1: Bukan cuma bakat, yang paling penting adalah pembinaan yang baik, latihan yang disiplin, bimbingan dari pelatih, dan semangat untuk terus berkembang.
0: Berarti event olahraga punya peran besar ya?
1: Tentu saja. Event olahraga adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan belajar menjunjung tinggi sportivitas.
0: Ya. Sekarang aku mengerti, prestasi itu tidak datang secara instan, tapi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
1: Benar, karena itu kita harus mendukung setiap kegiatan olahraga di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
0: Oke deh, mulai sekarang aku juga ingin lebih aktif mengikuti kegiatan olahraga deh.
1: Bagus dong, karena dengan berolahraga, tubuh menjadi sehat, karakter terbentuk, dan peluang meraih prestasi semakin besar.
0: Pembinaan yang baik melahirkan prestasi yang membanggakan. Ayo berolahraga, ikuti event olahraga, dan raih prestasi untuk Indonesia.
2: Hei Uti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawan rumah.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asasandaran, asasandarkala yakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian dirupangan yang dirupi.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya Kaharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama Kaharingan. Sesungguhnya bukan Kaharingan, karena Kaharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: So Balian tuh mulai di Adam Tupang, karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha tuh kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan, jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nubuda Mi'isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lakiam.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun

0: dari kata-kata bahasa bahari leluhur Melayu tua. Mama menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
1: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih, ini yang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut arwah sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
2: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai pamuka Datu Raja Kawasa uji kita, nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Balian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
3: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allah Rasulnya Muhammad. Allahu wi dina wi awal wi kum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

Senior Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Well, somebody please tell the

Kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama jepa. Cemilan ini sahabat budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Hei Uti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya Kawainua.

Anda familiar dengan kata stunting? Kata ini beberapa kali muncul di media. Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak 0 sampai dengan 59 bulan dengan tinggi badan di bawah minus 2, yaitu stunting sedang dan berat, dan minus 3 stunting kronis. Ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Data WHO secara global di tahun 2022, terdapat kurang lebih 143 juta anak di bawah umur 5 tahun yang mengalami stunting. Sedangkan Indonesia, menurut survei status gizi Indonesia tahun 2022, sebanyak 21,6% anak Indonesia mengalami stunting. Faktor yang berkontribusi terhadap stunting adalah angka stunting yang masih tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan indeks keparahan stunting disebut krisis jika angkanya lebih atau sama dengan 15%. Dengan kata lain, angka stunting di Indonesia masih berada di level yang tinggi. Bukan karena genetik, anak yang gagal tumbuh atau memiliki tubuh pendek sering disebut sebagai masalah keturunan. Padahal, stunting sama sekali bukan karena masalah genetik. Stunting adalah gangguan yang terjadi karena masalah nutrisi dan faktor.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru